kubantu ke noma ukuhlonipha abantu besifazane lokhu kungenxa yokwanda kwegameko zodlame olubhekiswe kwabesifazane kanjalo nabantwana kulesasifundazwe ongusonhlala kahle ongomunye ekade ke becophelana ke ngamaso okuyisa phambili ke noma ukuxazulula lesihlava ubeke kanjani